0: yang ulo mai oi oi ra ada kokoro to mereo mala cecet na marka perwala.
1: Language warning. Triple J.